0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus, Rao 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, berjumpa kembali dalam radio kesayangan kita. Dan pada kesempatan kali ini pendengar, kembali kita akan menelusuri kisah hikmah dari manusia mulia yang berjudul Kenangan Adzan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Bilal bin Rabah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi senior, lahir di daerah As-Sarrah sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ayahnya bernama Rabah, sedangkan ibunya bernama Hamamah, seorang budak wanita berkulit hitam yang tinggal di Mekah. Karena ibunya itu, sebagian orang memanggil Bilal dengan sebutan Ibnu Sauda, yaitu putra wanita hitam. Bilal dibesarkan di kota Ummul Qura ataupun Mekah sebagai seorang budak milik keluarga Bani Abduddar. Saat ayahnya meninggal, Bilal radhiyallahu an diwariskan kepada Umayyah bin Khalaf, salah seorang tokoh penting dari kaum musyrikin Quraisy. Dan ketika Mekah diterangi oleh cahaya agama Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang agung mulai mengumandangkan seruan kalimat tauhid, Bilal radhiyallahu an adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Dan saat Bilal radhiyallahu an masuk Islam, di bumi ini hanya ada beberapa orang yang telah mendahuluinya memeluk agama yang mulia ini. Seperti Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Talib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi dan juga Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum. Bilal radhiyallahu an merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun ketika ia masuk Islam. Berbagai macam kekerasan, siksaan dan kekejaman mendera tubuhnya agar ia mau kembali pada agama kemusyrikan. Namun ia, sebagaimana kaum muslimin lemah lainnya, tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Orang-orang Islam seperti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma masih memiliki keluarga dan suku yang membela mereka. Akan tetapi orang-orang yang tertindas dari kalangan hamba sahaya, dari kalangan budak, tidak memiliki siapapun. Sehingga orang-orang Quraisy musyrikin menyiksanya tanpa belas kasihan dan tanpa batas. Kaum musyrikin Quraisy ingin menjadikan penyiksaan atas mereka sebagai contoh dan pelajaran bagi setiap orang yang ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya agar orang lain tidak ikut masuk Islam. Begitu juga dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang terus dan terus disiksa oleh Quraisy tanpa henti. Hingga suatu hari pendengar yang budiman, datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mengajukan penawaran kepada Umayyah bin Khalaf untuk membeli Bilal darinya. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia telah membeli sekaligus menyelamatkan Bilal dari cengkraman para penyiksanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Kalau begitu, biarkan aku bersekutu denganmu untuk membayarnya, wahai Abu Bakar." Namun pendengar yang beriman, masya Allah, inilah kelembutan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, serta bukti cinta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menjawab, "Aku telah memerdekakannya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Madinah, mereka pun segera berhijrah, termasuk Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan setibanya di Madinah, Bilal tinggal satu rumah dengan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Amir bin Fihr. Bilal radhiyallahu an tinggal di Madinah dengan tenang dan jauh dari jangkauan tangan-tangan jahat orang musyrikin Quraisy yang kerap menyiksanya kala itu. Dan kini Bilal bin Rabah mencurahkan segenap perhatiannya untuk menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekaligus kekasihnya, yaitu Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal selalu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemanapun beliau pergi, selalu bersamanya saat sholat maupun ketika pergi untuk berjihad fi sabilillah. Kebersamaannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibarat bayangan yang tidak pernah lepas dari pemiliknya. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai membangun Masjid Nabawi di Madinah serta menetapkan azan, maka Bilal bin Rabah radhiyallahu an yang ditunjuk sebagai orang pertama yang mengumandangkan azan dalam sejarah Islam. Nah, biasanya pendengar, setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berseru, "Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah." Lalu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dan Bilal melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Bilal pun segera melantunkan iqamah, pertanda sholat akan segera dimulai. Nah, kemudian mendengar yang budiman, dalam kejadian lain, suatu ketika An-Najasyi, Raja Habasyah, menghadiahkan 3 tombak pendek yang termasuk barang-barang paling mewah dan paling istimewa milik dari Raja Habasyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil 1 tombak, sementara sisanya diberikan kepada Ali ibnu Abi Thalib dan juga Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhumah. Namun pendengar, tidak lama kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tombak itu kepada Bilal. Dan sejak saat itulah, selama Nabi hidup, Bilal bin Rabah radhiyallahu an selalu membawa-bawa tombak pendek itu kemana-mana. Ia membawanya dalam kesempatan 2 salat Aid, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha, ketika salat Istisqa, dan menancapkannya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan salat di luar masjid. Maksudnya dijadikan sebagai sutra untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bilal menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dalam perang Badar. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Allah Azza wa Jalla memenuhi janjinya dan menolong tentara-tentaranya. Dan Bilal radhiyallahu an juga melihat langsung tewasnya para pembesar Quraisy yang pernah menyiksanya dengan hebat. Ia melihat Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf yang tersungkur berkalang tanah ditembus pedang-pedang kaum muslimin dan darahnya mengalir deras karena tusukan tombak orang-orang yang mereka siksa dahulu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, pendengar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di depan pasukan hijaunya bersama sang pengumandang panggilan langit, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan saat masuk ke dalam Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang, yaitu Utsman bin Talha, pembawa kunci Ka'bah, Usamah bin Zaid yang dikenal sebagai kekasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga putra dari kekasihnya, serta Bilal bin Rabah sang muazin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat sholat zuhur tiba, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru saja masuk Islam saat itu. Semuanya menyaksikan pemandangan yang sangat agung, di mana pada saat-saat yang sangat bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Bilal bin Rabah radhiyallahu an agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan kalimat tauhid dari sana. Bilal radhiyallahu an melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati dan mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan juga jelas. Ribuan pasang mata memandang ke arahnya dan ribuan lidah mengikuti kalimat demi kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Akan tetapi di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman dengan sepenuh hatinya tak kuasa memandang hasad di dalam dada mereka. Mereka merasa kedengkian telah merobek-robek hati mereka. Bilal bin Rabah radhiyallahu an menjadi muazin tetap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Selama itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai suara yang saat disiksa dengan siksaan begitu berat di masa lalu hanya melantunkan kata Ahad, Ahad. Allah Subhanahu wa taala hanya satu, hanya satu. Pendengar yang berbahagia di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah sepenggal kisah mulia dari sang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan kita lanjutkan insyaallah kisahnya di edisi yang akan datang. Wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance floor.

0: Singapore. Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Aku terbangun pukul 6 pagi karena mama membangunkanku. Ia mengatakan kepadaku bahwa Uskup Agung Canterbury dan Lord Cunningham berada di sini dan ingin bertemu denganku. Aku keluar dan duduk di sebuah ruangan, sendirian, dan menemui mereka. Lord Cunningham kemudian berkenalan denganku dan mengatakan, "Pamanku, Raja Inggris, telah meninggal dunia 12 menit lewat 2 tadi. Dan aku ditunjuk sebagai ratu untuk menggantikannya." Insan edukasi, itulah cuplikan tulisan Ratu Victoria sewaktu berusia 18 tahun untuk mengenang saat-saat ia harus menerima tanggung jawab yang sangat besar di usia belia. Hari ini, 20 Juni 1837, Victoria ditunjuk menjadi Ratu Britania Raya atau Inggris pada waktu itu. Victoria menggantikan pamannya, Raja William IV yang meninggal dunia pada usia 71 tahun. Momen inilah yang kemudian menjadi catatan besar sejarah Kerajaan Inggris. Victoria, ratu termuda yang memerintah Britania Raya dan Irlandia. Victoria juga mencatat rekor terlama memerintah di antara semua raja atau ratu Britania hingga saat ini, yaitu sekitar 63 tahun. Insan edukasi, semasa Ratu Victoria memerintah, Imperium Britania mencapai awal puncak kejayaan dalam bidang politik dan militer. Hal ini ditandai oleh menguatnya persatuan bangsawan Inggris dan kalangan kerajaan. Selain itu, pemberontakan dan percobaan pembangkangan di beberapa wilayah berhasil dipadamkan dengan tindakan kekerasan oleh aparat keamanan Inggris. Periode ini merupakan awal bagi Inggris untuk menganut sistem monarki konstitusional. Pada masa pemerintahan Ratu Victoria, juga terjadi puncak revolusi industri, yaitu suatu perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang penting di Britania Raya. Insan edukasi, pada tahun 1840, Ratu Victoria menikah dengan sepupunya, Pangeran Albert. Selang 21 tahun menikah, Pangeran Albert meninggal dunia. Pasangan ini dianugerahi 9 orang anak. Sebagian besar putra-putri dan cucu-cucunya menikah dengan anggota keluarga kerajaan-kerajaan lain di benua Eropa. Sehingga hampir semua keluarga-keluarga kerajaan di Eropa saat ini merupakan keturunan Victoria. Di usia ke-81 tahun, Ratu Victoria meninggal dunia. Insan edukasi, pesan yang terkandung dalam peristiwa hari ini adalah usia tidak menghalangi seseorang untuk memberikan karya terbaiknya. Kemauan untuk belajar adalah kuncinya.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi OBG-BG, ket marbagas mah borutak. Betul deh, kele.
2: Imada Eda, betul deh. On ma gyot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Throw. This is...
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnan Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
4: Ada satu cara nonton FIFA World Cup 2026 yang lagi dicari banyak orang. Dan harganya mungkin bisa bikin kamu kaget. Paket Bola Gembira dari Telkomsel. Kuota internet sekaligus akses nonton FIFA World Cup 2026 di Maxstream TV. Harganya mulai Rp25.000, streaming semua pertandingan tim favoritmu. Aktifkan paketnya di My Telkomsel, hubungi bintang 363 pagar, aplikasi Bayu, atau di outlet terdekat. Buat yang belum punya perdananya, yuk dapatkan di outlet terdekat karena sudah termasuk akses ke Maxstream TV. Sekarang udah bisa dukung maksimal tim favoritmu jadi juara FIFA World Cup 2026.
3: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026. Fenomena cuaca hari ini dipicu oleh kemunculan bibit siklon dan sirkulasi siklonik yang mempengaruhi pola pertemuan masa udara. Perkiraan cuaca BMKG mengidentifikasi adanya bibit siklon tropis 92W yang diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem ini menciptakan daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang, sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Selain itu, pantauan BMKG menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera. Kombinasi dari kedua sistem atmosfer ini memperkuat potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. BMKG menyarankan langkah mitigasi mandiri termasuk menghindari aktivitas di luar ruangan saat hujan deras disertai kilat, serta menjauhi area rawan longsor dan pohon besar yang berisiko tumbang. BMKG mengingatkan para pelaku transportasi, baik darat, laut maupun udara, untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala. Pengguna jalan diharapkan berhati-hati terhadap jarak pandang yang berkurang saat hujan lebat. Sementara nelayan diminta waspada terhadap potensi gelombang tinggi di sekitar area sirkulasi siklonik. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman mediaindonesia.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: pamnya dia dalam jangkauan. Biarkan senang sekali rasanya dia kembali lagi menyapa ruang dengar ini ya. Seperti biasa di pagi hari ini di formasi pukul 10 di menit ke-15 hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, dia akan menemani Anda semua di ada ya. Dan pastinya sudah bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Boleh langsung menghubungi ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Kita bacakan dulu dari via chat atau WhatsApp ya, yang sudah sedari tadi menghubungi kita. Ini minta diputerin lagu Butiran Debu dari Rumor katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke siap, ditunggu lagunya ya. Kita sapa dan angkat dulu dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM.
1: Request pagi bersama RFM.
0: Pagi kembali emang baru. Gimana kabar ini?
1: Nah, tuh so, OTW nomor udah lawan.
0: OTW emang baru.
1: Gimana? Ganti.
0: Iya, emang baru nonstop ya. Ini mau dengerin lagu apa yang baru pagi hari ini?
1: Lagu Manca.
0: Manca boleh, yang mana judulnya?
1: Judulnya Ichan Oli dari Jojo.
0: Ichan Oli?
1: Ichan Oli, Only.
0: Only, bentar nomor kita cek dulu ya. I Can Only kayaknya ya. I Can Only dari Jojo, yang ada dari Mercy Me yang baru, I Can Only Imagine.
1: Apa?
0: Bentar dong baru, tadi siapa penyanyi yang baru, Jojo ya?
1: Jojo.
0: Bentar kita cek lagi. Jojo I Can Only. Oke yang baru lagunya ada. Mau salam-salam lagi?
1: Oke, salam-salamnya buat dia.
0: Oke.
1: Semoga sabar dulu menghadapi apa ini ya.
0: Apa yang baru?
1: Cai.
0: Ya, betul sekali yang baru ya.
1: Hari ini. Itu kalian disenggol nanti. Ngejat di keparet.
0: Iya betul.
1: Tata, penjahit pertama. Ayah Jabra.
0: Oke.
1: Apa lagi? Oh, Mama Ika, Mama Rizki 1-2. Dan semua-semuanya yang lagi dengar aja dia.
0: Oke, yang baru ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang baru ditunggu lagu I Can Only dari Jojo-nya ya. Nanti kita putarkan lagunya ya. Oke, masih dari via telepon. Ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Roy FM.
2: Request pagi bersama Roy FM. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Gimana kabar ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Gimana dengan Lia?
0: Alhamdulillah sehat, mamaku. Mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
2: Lagu pop.
0: Pop apa ini? Pop manca kah? Pop Indo?
2: Indo dari EBITDAG.
0: EBITDAG judulnya yang mana ini, Ma?
2: Ayah.
0: Ayah dari EBITDAG. Oke, Mama lagunya ada ini. Mau salam-salam lagi?
2: Salamnya buat Lia, selamat tugas. Buatnya Bapak Bayo Juntak.
0: Oke.
2: Buatnya Mama Rizky Aik Tuhul, Mama Rizky Boruarahap. Buatnya Mama Ilham, buat Eda aku di Jalan Damar, dan semua yang lagi dengar aja lah Lia.
0: Oke mamaku, siap ditunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mama Buru Harahap tadi ya, minta diputerin lagu Ayah dari Ebit Kiade. Itu siapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama RFM.
3: Request pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Ricardo. Alhamdulillah masih seperti kemarin, Bang.
3: Kemana aja?
0: Kemana aja? Aku selalu stay, Bang, di radio ini.
3: Ya, kok lihat terus ya?
0: Iya, soalnya yang lain pada sibuk ya.
3: Tapi lebih asik deh dengar suara lihat terus.
0: Masa sih? Oke, Bang, mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
3: Apa ya? Yang Indonesia aja ya?
0: Iya, yang Indo-Indo aja, Bang. Yang Indo-Indo aja.
3: Timur ke Barat.
0: Timur ke Barat?
3: Dari God Bless.
0: Timur ke Barat. Dari siapa ini, Bang?
3: God Bless.
0: Bles. Dikirain tadi dari wali.
3: Ada rupanya itu.
0: Enggak ada sih. Dari siapa tadi Bang, bisa diulang lagi?
3: God bless.
0: God bless. Iya, yep, yep, yep. Ya, lagunya ada Bang. Mau salam-salam lagi.
3: Salamnya buat Pak Jun.
0: Oke. Kenapa nih? Kenapa nih? I can only enggak sih, Bang?
3: Buat siapa tadi yang tadi?
0: Nah, Mama Boru Harahap. Iya. Iya.
3: Buat semua yang lagi denger aja. Buat Boru Suti semangat dong.
0: Iya deh, iya deh. Oke, okay, Bang, tapi siap.
3: Kayak apa namanya?
0: Apa Bang ini?
3: Tagline-nya nyaman dan jangkauan.
0: Nyaman. Nyaman dan bersahaja dalam jangkauan.
3: Oh, bersahaja.
0: Iya.
3: Gurauan Lia.
0: Aduh.
3: Kenalnya Lia. Lionel Messi.
0: Lionel Messi. Oh, kenal Bang.
3: Kenal ya. Iya. Pada demam Messi semua ya.
0: Mereka sih Bang, kalau Lia enggak ya.
3: Saya juga favorit saya Felix
0: Siaw. Aduh, ya deh Bang, nanti aja dibahas ya.
3: Oke, okay, thank you.
0: Oke, okay, Bang, siap. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, okay, kita sapa-sapa lagi dari via chat atau WhatsApp. Oke, okay, sebelum ke via chat atau WhatsApp, masih dari via telepon ya. Halo, request pagi bersama Rafa.
4: Halo, selamat pagi, Rafa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, mamaku. Pagi kembali. Lama tak mendengar suara mama ya.
4: Iya.
0: Iya deh.
4: Tapi tetap dengerin kau ya.
0: Oh, Mama gimana kabar ini?
4: Kadang-kadang
0: ya. Kabarnya gimana ini?
4: Tadi cuma saling pot-pot.
0: Aduh. Kabarnya gimana mamaku?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya, Mama, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
4: Lagu dari KR juga.
0: Judulnya mana, Ma?
4: Apa aja yang ada sih,
0: sebentar, Ma, kita cek lagi. Dari siapa tadi penyanyinya ini?
4: Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Aduh, di sini banyak sekali, Mama. Ada Kau Bukan Milikku, Biarkan Cintamu Berlalu.
4: Oh, itu ajalah.
0: Aduh, baru kedua ya disebut. Iya. Oke, udah siap, Mamaku. Salam-salamnya ini?
4: Salam buat Lia, selamat tugas.
0: Oke. Okay.
4: Buat Pak Junta, Mama Boru Harahap, Mama Rizky Borhap, buat Mama Ika, Mama Hikmah, buat Noah, buat Bang Sarung.
0: Oke.
4: Okay. Baca lagi ya, buat yang lagi dengerin rapi aja.
0: Oke deh mamaku, siap.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ditunggu lagunya. Oke, mamaku siap ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan. Biarkan Cintamu Berlalu dari Nike Ardila. Oke, dari via telepon kembali ini kita sapa-sapa lagi. Halo, request pagi bersama Rafa.
3: Halo, request pagi sekali. Siapa di mana?
0: Pagi kembali Bang Noah, masih dengan Lia dong di sini.
3: Mandi.
0: Di mana? Udah mandi? Oh, udah dong. Masa kerja enggak mandi?
3: Enggak ada request lagu Batak sama dangdut.
0: Kapan Bang?
3: Ya, udah 2 hari.
0: Oh iya, biasalah Bang, ada biasalah.
3: Jadi kasih tau lah.
0: Aduh.
3: Untung enggak ada.
0: Oke, tapi nanti siang ya. Nanti siang bakalan bareng lihat lagi ini.
3: Hari ini mulai hari ini ada.
0: Hari ini ada Bang, ada. Nanti siang ya di semua genre nanti itu. Seperti biasa ya Bang ya.
3: Oke
0: deh, mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
3: Like me like you.
0: Love me like you do.
3: Ya,
0: yeah,
3: yeah.
0: Love me like you do. Oke, lagunya ada Bang. Lagunya ada. Mau salam lagi?
3: Salam buat kamar tuh dari.
0: Kenapa Ma? Kenapa Bang?
3: Siapa yang baru turun?
0: Dari Mama Rizky itu hal tadi ya.
3: Garang juga suaranya ya.
0: Iya, maka garang.
3: Ya garang lah, karena mendung hari ini.
0: Aduh, biasalah Bang ya. Oke deh, ada lagi Bang?
3: Gak kering cucian.
0: Aduh, keringnya itu Bang, nanti siang ya.
3: Oh, udah mendung.
0: Aduh. Mau salam-salam lagi Bang, lagunya?
3: Salam lah buat Mama Rizky itu.
0: Oke. Okay.
3: Buat Lia. Buat semuanya lah.
0: Oke deh.
3: Oke,
0: Bang, ditunggu lagunya.
3: Bye.
0: Oke, kita sapa lagi dari via telepon ini. Masih dari via telepon ya. Oke, sebentar. Aduh, boleh dicoba-coba lagi, di calling-calling liatnya lagi. Oke, dari via telepon lagi ya. Halo, request pagi bersama Revan. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Selamat pagi, Kak.
0: Pagi kembali dengan siapa, di mana ini?
5: Ini dengan Arya di Silaya, Kak.
0: Oke, ada Arya di Silaya. Jauh sekali ya sampai ke sana ya?
5: Iya. Okay. Masih sekitaran ini, Kak. Sempoan.
0: Oh, iya, oke. Okay. Ini gimana kabar ini?
5: Alhamdulillah sehat, Kak. Gimana kabar kita?
0: Alhamdulillah sehat. Yap, seperti yang di sana. Mau dengerin lagu apa ini pagi hari ini?
5: Oke, ini boleh request nggak, Kak?
0: Boleh request lagu Pop Inu sama Pop Manca ya di pagi hari ini.
5: Lagu Kicamania nggak bisa ya, Kak?
0: Kicamania bisa dong. Ini ya, banyak yang request ini. Bisa. Ini aja ya.
5: Iya, Kak.
0: Mau disalam-salam lagi.
5: Oh. Salam-salam buat Ayah Arya aja di Sidempuan, Kak.
0: Oke, deh, siap. Oke, ditunggu lagunya ya buat Arya tadi ya. Oke, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Lanjut dari via chat WhatsApp, ini dari Mama Ilham. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam mamaku. Ini dari Mama Ilham di Perumnas Bijor Calling. Mau request lagu Arif Cinta Yang Kandas. Salam-salamnya buat suami mama yang lagi bekerja, buat Mak Malik di Perumnas, Mariski yang di kampung selamat, Mariski Aik Tuhul, buat Pak Bayjuntak, Bang Toib, Bang Syahrul. Bang Syahrul, aduh, typo gak sih Lia? Dan terkhusus buat Lia cantik dan pendengar Rao semua. Terima kasih Lia. Oke mamaku, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputerin lagu Ai dari The Bagindas katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Terima kasih dan sukses selalu. Aduh, amin. Amin, paling serius ya. Ditunggu lagunya ya. Oke, ini Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu Pop Indonesia dan juga Pop Mancanegara ya. Kita lanjut lagi ke lagu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
6: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin Terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doh kele, sokong nabe lanja doh widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tol adong maligi kele.
2: Tol amat tong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele?
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: kan ganteng bu, mau kan yo susune uwe susah kendaraan manis
1: ganteng terus kau oleh-oleh gue yo golek gawean sing genah
0: gue nek menang lho bu tuh gak no makane susu suwe to
1: nandur sawet kono lho po melu-melu trading apa melu staf khusus presiden kono lah yo genah
0: gini gue kan jorot itu aku kan biar gue hobi nek manung rasa nesu-nesu ya tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul nah, gue juga nunggu lho terus tau gak no, manukku menang engkau tak tukok ke mesin cuci mbak tambah ayu, tambah ginis-ginis ya
1: tenang
0: korak wis, salim sih nah, mau aku mulai gawain no susu ya
1: susunya seoke
0: oke, okay. Ya beres.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kita masih bareng lihat tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ini ada dari Najwa. Minta diputarin lagu Taguling-guling katanya. Salam-salamnya untuk pendengar aja kak. Oke deh, siap. Ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat atau WhatsApp, ini minta diputerin lagu dari Justin Bieber yang judulnya Love Me katanya. Salam-salamnya buat kakak yang bertugas saja, terima kasih. Oke deh, siap, ditunggu lagunya. Kita beralih dulu ke via SMS, ini minta diputerin lagu. Oke, ini katanya dari Virgon yang judulnya Surat Cinta untuk Starla kak. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini ada yang minta diputerin lagu Sesi Potret dari Ari Lesmana dan juga Enau katanya. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke deh, siap-siap, ditunggu lagunya. Dan ini kita lanjut lagi ke lagu ya, pastinya dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Double shot.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kalau masih barang lihat tentunya ya. Dan di sini kita langsung saja bacakan dari via chat WhatsApp. Ada yang sudah bergabung dari via chat WhatsApp ini, ada dari Ayah Doli di Kampung Tobat, minta lagu dari Jamrud yang judulnya Selamat Ulang Tahun. Salam-salamnya buat Bunda Doli, anak-anak Takobes, dan terspesial buat anak kami Doli Pratama Hasibuan yang sedang berulang tahun yang ke-12. Aduh, selamat ulang tahun Doli. Oke, dan kepada yang bertugas juga tetap semangat ya. Terima kasih. Oke, ayahku siap ditunggu lagunya ya. Dan juga buat Doli ya, selamat ulang tahun. Oke, kita beralih lagi ke via chat WhatsApp. Ini ada yang minta diputerin lagu dari Terry yang judulnya di Persimpangan Dilema katanya. Salam-salamnya buat kakak yang bertugas saja. Terima kasih, Kak. Oke deh, siap. Oke, dari via telepon ini masih ada dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Pagi menjelang siang ya, assalamualaikum.
0: Pagi menjelang siang, Bang. Waalaikumsalam. Kirain tadi gak mau gabung ini. Oke. Iya, Bang. Mau dengerin lagu? Kenapa, Bang?
1: Jatuh tadi.
0: Aduh.
1: Kelamaan.
0: Kelamaan sih, Bang. Iya. Iya. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Dari Dragon Boy.
0: Boleh yang mana ini?
1: Love You No More.
0: Love You No More dari Dragon Boys. Oke deh, Bang, lagunya ada. Mau disalam-salam lagi?
1: Salamnya buat yang lagi dengar aja.
0: Oke, okay, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, satu lagi dari via chat WhatsApp ini ada yang minta diputerin lagu Waka Waka dari Shakira katanya. Waka Waka EE ya. Dikirim salam katanya untuk yang bertugas saja. Terima kasih. Oke, siap ditunggu lagunya. Oke, untuk sesi di pagi hari ini, sesi request lagu di pagi hari ini kita sudah sampai di sini ya. Nanti dia akan kembali di formasi pukul 2 untuk request lagu kesayangan Anda semua. Kita ke lagu lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

tahun ya, dan sukses selalu.

0: Lizana, Cuenta Tai, Solanat, Olang, Cajón.
1: お誕生日おめでとう、ドラマブランカオ。

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu 20 Juni 2026. Fenomena cuaca hari ini dipicu oleh kemunculan bibit siklon dan sirkulasi siklonik yang mempengaruhi pola pertemuan massa udara. Perkiraan cuaca BMKG mengidentifikasi adanya bibit siklon tropis 92W yang diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina. Sistem ini menciptakan daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang, sehingga meningkatkan pertumbuhan awan hujan secara signifikan. Selain itu, pantauan BMKG menunjukkan adanya sirkulasi siklonik di Samudra Hindia Barat Sumatera. Kombinasi dari kedua sistem atmosfer ini memperkuat potensi hujan dengan intensitas bervariasi di sebagian besar wilayah Indonesia. Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan diminta meningkatkan kewaspadaan ekstra terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat memicu bencana hidrometeorologi. BMKG menyarankan langkah mitigasi mandiri termasuk menghindari aktivitas di luar ruangan saat hujan deras disertai kilat, serta menjauhi area rawan longsor dan pohon besar yang berisiko tumbang. BMKG mengingatkan para pelaku transportasi, baik darat, laut maupun udara, untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca secara berkala. Pengguna jalan diharapkan berhati-hati terhadap jarak pandang yang berkurang saat hujan lebat. Sementara nelayan diminta waspada terhadap potensi gelombang tinggi di sekitar area sirkulasi siklonik. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman mediaindonesia.com. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Rao Memori, menemani siang Anda dengan deretan lagu-lagu kenangan terbaik yang penuh cerita dan nostalgia. Saatnya menikmati suasana siang Anda yang lebih hangat, lebih santai bersama lagu-lagu pilihan yang mungkin pernah menjadi soundtrack perjalanan hidup Anda. Tetap bersama kami di 105 Rao.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Rekan Rao pernah bangun tidur lalu sendi terasa nyeri, panas bahkan sulit untuk berjalan. Saat keluhan asam urat muncul, kebanyakan orang biasanya langsung menghindari makanan seperti daging atau jeroan. Padahal tanpa disadari, beberapa jenis sayuran juga bisa memicu naiknya kadar asam urat jika dikonsumsi berlebihan. Bukan berarti sayur itu buruk ya, namun untuk penderita asam urat, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya dibatasi agar sendi terasa nyaman dan aktivitas tidak terganggu. Jenis sayuran tersebut yaitu yang pertama bayam. Bayam memang terkenal sehat karena kaya zat besi dan serat. Tapi ternyata sayuran ini mengandung purin yang cukup tinggi dibanding sayur hijau lainnya. Pada penderita asam urat, konsumsi bayam berlebihan bisa memicu nyeri sendi atau pembengkakan.

0: Sebelum stabil, asparagus sebaiknya dikurangi dulu agar tubuh tidak bekerja lebih berat dalam membuang sisa purin. Yang ketiga, kembang kol. Kembang kol sering dijadikan pengganti nasi atau campuran menu diet. Rasanya enak dan fleksibel diolah jadi berbagai makanan. Tetapi sayuran ini juga mengandung purin dalam jumlah sedang hingga cukup tinggi. Yang perlu dihindari adalah konsumsi berlebihan dalam satu waktu. Yang keempat, jamur. Jamur dikenal sebagai daging nabati karena teksturnya mirip daging dan rasanya gurih. Sayangnya, beberapa jenis jamuran mengandung purin yang bisa memengaruhi kadar asam urat. Jadi, kalau Anda punya riwayat asam urat, sebaiknya jamur dijadikan pelengkap makanan saja, bukan menu utama dalam porsi besar. Kelima, daun dan biji melinjo. Ini yang paling sering jadi perbincangan. Daun melinjo, biji melinjo, sampai emping memang lezat. Tapi kandungan purinnya cukup tinggi. Beberapa penderita asam urat mengaku keluhan sendinya muncul karena terlalu banyak makan emping atau sayuran berbahan melinjo. Karena itu, jenis makanan ini termasuk paling disarankan untuk dibatasi. Dan yang terakhir, kangkung. Kangkung adalah favorit banyak orang karena murah, enak, dan mudah diolah. Meskipun kandungan purinnya tidak setinggi melinjo, beberapa penderita asam urat merasa tubuhnya lebih pegel atau sendi tidak nyaman setelah makan kangkung terlalu banyak. Karena reaksi tiap orang berbeda, pentingnya untuk memperhatikan respon tubuh masing-masing. Lalu, sayur apa yang lebih aman? Nah, rekan Raw, masih banyak pilihan sayur yang lebih ramah untuk penderita asam urat. Misalnya, timun, wortel, labu siam, dan selada. Selain itu, perbanyak minum air putih agar tubuh lebih mudah membuang sisa asam urat melalui urin. Itu dia informasi seputar beberapa jenis sayuran yang perlu dibatasi oleh penderita asam urat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua dalam memilih menu yang lebih sehat. Dan sampai jumpa di informasi berikutnya.
1: This is the greatest. So, this my face.

0: Sesungguhnya hak untuk menetapkan syariat dan peribadatan adalah milik Allah Ta'ala semata. Hanya Dia yang berhak diibadahi, dan hanya Dia pula yang berhak menetapkan tata cara ibadah. Posisi Rasul dalam perkara ini adalah sebagai penyampai risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melakukan ibadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah merugi, karena amalnya tertolak dan tidak mendapatkan pahala sedikitpun, bahkan menanggung dosa. Oleh karena itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar menghindari perkara-perkara bid'ah, yaitu setiap perkara yang baru dalam urusan agama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
1: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd."
0: Barang siapa yang memasukkan suatu hal baru di agama kita yang bukan berasal darinya, maka hal itu tertolak. Dalam riwayat Muslim dijelaskan,
1: "Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahuwa radd."
0: Barang siapa beramal suatu amal yang tidak ada dasarnya dari agama kita, maka amal bid'ahnya itu tertolak.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seseorang yang telah mengerjakan sholatnya selama 60 tahun, namun tidak diterima sholatnya. Mungkin dia telah menyempurnakan ruku, akan tetapi tidak menyempurnakan sujud. Atau sebaliknya, dia telah menyempurnakan sujud, akan tetapi tidak menyempurnakan ruku.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola doh maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Kada, adong nabotohon motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa Kanbaru berangkat na.
1: Adong Eda, langganan nai midai anggo tu Pekanbaru.
0: Aha mai Eda?
1: Mandiri taksi Eda, adong tu Pekanbaru sannari berangkat Borngin. Marhai es malak Eda.
2: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Rekan Rau, menjaga kesehatan lutut penting banget loh, apalagi saat usia mulai bertambah. Soalnya, semakin bertambah usia, otot tubuh juga perlahan melemah. Kalau lutut tetap kuat, aktivitas seperti berjalan, naik tangga sampai bangun dari duduk jadi lebih nyaman dan aman. Nah, ada beberapa latihan sederhana tanpa alat yang bisa membantu memperkuat sendi lutut. Yang pertama, squat. Gerakan jongkok ini membantu memperkuat paha dan menjaga stabilitas lutut untuk aktivitas sehari-hari. Kedua,

0: 105 FM.
1: Rekan Rao, siapa di sini yang gak bisa makan kalau nasinya belum panas mengepul? Memang nasi hangat itu paling nikmat apalagi ditemenin lauk favorit. Tapi ternyata nasi terlalu panas bisa membuat gula darah lebih cepat naik loh. Soalnya nasi panas memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi sehingga lebih cepat diubah tubuh menjadi gula. Akibatnya tubuh jadi gampang lapar, ngantuk, bahkan kurang baik kalau dikonsumsi berlebihan, terutama bagi penderita diabetes. Berbeda dengan nasi yang sudah didiamkan beberapa saat atau nasi dingin, karena mengandung pati resisten yang lebih baik untuk menjaga gula darah tetap stabil dan juga baik untuk pencernaan. Tapi tenang, bukan berarti kita nggak boleh makan nasi panas sama sekali ya. Cukup beri jeda sebentar sebelum dimakan. Dan jangan lupa imbangi dengan sayur serta pola makan sehat. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kecil untuk lebih menjaga kesehatan mulai dari hal sederhana.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi ubege-bege, ket marbagas maburta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, selain dikenal baik untuk pencernaan, pisang juga dipercaya dapat membantu meredakan diare. Pisang termasuk dalam pola makan yang dikenal dengan metode diet bread. Bread merupakan singkatan dari banana atau pisang, rice atau nasi putih, apple sauce atau apel yang dihaluskan, dan toch atau roti panggang. Keempat jenis makanan ini direkomendasikan karena rendah lemak, rendah serat kasar, dan mudah dicerna oleh tubuh. Kombinasi makanan tersebut dapat membantu mengurangi iritasi pada saluran pencernaan sekaligus membantu memperbaiki tekstur feses. Meskipun begitu, diet bread tidak dianjurkan dilakukan dalam jangka panjang karena kandungan nutrisinya terbatas. Setelah kondisi tubuh membaik, pentingnya untuk kembali mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Selain pisang dan menu dalam diet bread, ada beberapa makanan lain yang juga aman dikonsumsi saat diare. Di antaranya, kentang rebus, ayam tanpa kulit dan lemak, biskuit tawar, sereal rendah serat, oatmeal, serta gandum. Tak kalah penting, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Dan minuman yang mengandung elektrolit dapat membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat diare. Jika diare berlangsung lama atau disertai gejala berat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Itu dia informasi singkat tentang pisang yang dapat membantu meredakan diare. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas, berintegritas.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

Kembali lagi di 105 Raw FM ya rekan Raw. Tak terasa kebersamaan kita di siang hari ini sudah berakhir. Semoga lagu-lagu kenangan yang sudah dihadirkan bisa membawa kembali kenangan indah. Saya Layla pamit undur diri, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan terus dengerin Radio 105 Raw FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raw. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.

0: 안 주호진 씨가
1: 하, 나 렉니 루, 과자 주가 habis. 에, 랑가는 온통 주가 이거든 habis. Serius nih, semua jadi satu. Ah, sebab. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Eda, adong lo butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
4: Adong Eda, langganan nai midai anggut tu pekan baru.
3: Aha mai Eda.
4: Mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
3: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
5: Radio Station in Padang Sidimpuan. 105 Rawe.

0: jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja dowi daun.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola doma lagi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, diantaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Amal yang paling dicintai Allah adalah amal yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus, meskipun sedikit. Kaidahnya, amal yang sedikit namun terus-menerus lebih baik daripada amal yang banyak namun terputus. Namun terkadang, ada beberapa halangan yang mencegah seseorang untuk menekuni secara terus-menerus suatu amal. Maka dalam hal ini, syariat memberikan jalan keluar dan cara untuk menyusul atau mengganti amal yang sempat tertinggal. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man nama 'an hizbihi min al-lail aw 'an shay'in min fa qara'ahu ma baina salati al-fajr wa salati adh-dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail."
0: Barang siapa tertidur sehingga luput dari kebiasaan ibadah malamnya, lalu ia menggantinya di waktu antara salat fajar dan salat duhur, maka ia seperti menunaikannya secara langsung di malam hari itu juga. Hadis riwayat Muslim.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Angkola Selatan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melakukan kunjungan kerja ke Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan pada Jumat 19 Juli 2026 untuk meninjau langsung perbaikan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu. Bencana yang melanda 14 dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapsel tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai daerah di Tapsel, tidak terkecuali di Desa Sibongbong, Kecamatan Angkola Selatan. Dampak dari bencana tersebut telah mengubah morfologi sungai Aib Batak Kola di Desa Sibongbong. Perubahan alur sungai mengakibatkan bendung daerah irigasi atau DI Sibongbong hingga napa tidak lagi berfungsi karena aliran sungai beralih dari jalur semula. Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan dampak bencana, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memulihkan fungsi sungai dan jaringan irigasi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapsel pada tahun 2026 telah merencanakan rekonstruksi dan normalisasi sungai Aib Batak Kola guna mengembalikan aliran sungai ke morfologi awalnya. Dengan demikian, bendung yang selama ini menjadi sumber pengairan lahan pertanian masyarakat dapat kembali berfungsi optimal. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, sejumlah program penanganan telah disiapkan melalui APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2026, meliputi pembangunan beronjong pengalih aliran sungai Aib Batak Kola di Desa Sibongbong, normalisasi sungai Aib Batak Kola, dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rehabilitasi bendung DI Sibongbong Napa. Rehabilitasi jaringan irigasi Sibongbong Napa dengan anggaran sebesar Rp5,9 miliar. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Air Latong Siamporik dengan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Pembangunan jaringan irigasi air tanah berupa sumur bor irigasi di Desa Sibongbong, Desa Siamporik Lombang, dan Desa Siamporik Dolok dengan total anggaran sekitar Rp6 miliar. Bupati berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini terdampak akibat terganggunya sistem pengairan pasca bencana. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Naku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Radio station in Padang Sidimpuan. 105 Raw FM.

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Eda, adong gak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santai pekan baru berangkat nak.
5: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai Eda,
5: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
6: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rauk 105 FM, Your Lifestyle.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan senang sekali rasanya ya kembali menyapa ruang dengar Anda di sore hari ini ya. Dan ini tak seperti biasa ya, di hari Sabtu ini kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota
1: Kabupaten
0: Padang Lawas yang statusnya sudah berpindah ya. Dan alhamdulillah sudah bersama kita narasumber kita di sini, yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya gimana nih Ustadz?
1: Alhamdulillah bikhair, dalam keadaan kebaikan, walaupun tadi macet.
0: Macet banget ya Ustadz ya.
1: Tapi tetap semangat untuk menghadiri
0: pengajian kita ini. Oke, selama 30 menit ke depan ya Ustadz ya, kita akan berada di talk show ini. Dan tema kita di sore hari ini apa nih Ustadz?
1: Langkah atau usaha memperbaiki rezeki.
0: Oke, ini sangat menarik sekali untuk kita bahas di sore hari ini ya. Mungkin juga buat rekan-rekan ingin bertanya-tanya seputar tema kita di sore hari ini, bisa langsung menghubungi kita ke nomor 0822 999 9105, ataupun dari live Facebook kita ya. Oke, mungkin kepada Ustadz bisa langsung disampaikan. Ustadz silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zolimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan kita muliakan pimpinan, karyawan dan karyawati, dan seluruh pegawai, khususnya penyiar kita bersama Buru Nasti yang selalu setiap mendampingi, namanya pun Buru Nasti. Mola get peramunu menonton sepak bola tempat na imar stadion, mola peramunu Buru Nadenggan, tiada lain Buru Setion. Kemudian kepada seluruh para pendengar kami, di mana saja kita berada, saya yakin kita tetap semangat menjalani berbagai aktivitas mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah bagi Allah yang memberi kita udara tanpa bayar, oksigen tanpa tagihan, dan jantung yang terus berdetak tanpa perlu dicas. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia, teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, dan teladan dalam mencari rezeki yang halal. Para pendengar kami yang kami hormati dan kebanggakan, ada orang yang bangun pagi langsung dia berdoa, ya Allah, lancarkanlah rezekiku. Tapi setelah setelah doa selesai, ia kembali tidur sampai pukul 9. Padahal ayam tetangga sudah 3 kali azan, kucing sudah ronda kampung, bahkan tukang sayur sudah pada pulang. Kalau rezeki lewat depan rumah, yang bangun justru ayamnya, yang dapat rezeki justru pedagang sayurnya. Ada pula yang berkata, Ustaz, kok rezeki saya seret? Saya tanya, apakah sholat subuh berjamaah? Jawabnya, kadang-kadang Ustaz. Saya tanya lagi, sudah sedekah? Jawabnya, kalau ingat Ustaz. Ditanya lagi, sudah bekerja keras? Jawabnya, masih dalam perencanaan Ustaz. Kalau begitu, bukan rezekinya yang seret, tetapi usahanya yang rem tangannya masih ditarik. Kalau rem tangan mobil itu masih ditarik, masa bisa jalan? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
2: Ada yang berdalih, kan rezeki sudah dijaminnya. Walaupun sudah dijamin, tapi harus dicari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada satu makhluk melata pun di bumi ini melainkan Allah yang menjamin rezekinya. Al-Qur'an surah Hud ayat 6. Ini kadang ayat digunakan orang yang malas sebagai dalih untuk dia tidak bisa untuk dia tidak bekerja karena katanya rezeki itu sudah dijamin. Burung saja yang dijamin rezekinya tetapi tidak menunggu cacing masuk ke sarangnya. Dia terbang mencari cacing ke sana kemari dan kemudian dia makan sehingga dia berrezeki. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqo tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu himason wataruhu bitona." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung pagi hari ia keluar dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Perhatikanlah hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, saudaraku. Burung itu keluar, burung itu pun terbang, burung itu pun bergerak. Tidak ada burung yang membuat status lagi healing di sarang, menunggu rezeki datang sendiri. Tidak ada burung seperti itu. Tapi burung itu keluar, burung itu terbang, burung itu bergerak mencari rezeki. Apa langkah yang kita lakukan? Yang pertama, kalau ingin memperbaiki rezeki, yang pertama dan paling utama adalah perbaiki solatmu. Banyak orang yang memperbaiki dompet. Banyak orang ingin memperbaiki dompet, tetapi ia lupa memperbaiki solat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah sesabar-sabarnya tiap punya batas dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Quran surah Thaha ayat 132. Salat bukan mengurangi rezeki, justru salat membuka pintu keberkahan rezeki. Kalau handphone saja kita isi dayanya, baterainya setiap hari, masa hati tidak diisi dengan salat? Kalau ingin memperbaiki hidupmu, yang paling utama kau perbaiki adalah salatmu. Kalau kau perbaiki solatmu, insya Allah, Allah akan memperbaiki rezekimu. Ada keterkaitan antara solat dan rezeki. Kalau solat kita terjaga, insya Allah, rezeki kita berlimpah. Kalau solat kita tidak terjaga, bisa jadi rezeki berseret. Langkah yang kedua, tinggalkan dosa. Seringkali yang menghalangi rezeki bukan kurangnya peluang, tetapi banyaknya maksiat yang sudah kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abada la yuhramur rizqa bizambi yusibuhu." Sesungguhnya seseorang terhalang dari rezeki karena dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Ada orang rezekinya lancar, tetapi lisannya sesuka menyakiti. ingin usahanya maju tetapi suka menipu. Ingin dagangannya laris tetapi timbangan dikurangi. Kalau begitu yang perlu hijrah bukanlah alamat rumah tetapi perilaku dan dosa. Langkah yang ketiga, perbanyaklah istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Nuh dan melalui Nabi Nuh alaihissalam, dan juga penceramahnya pun Nuh menyampaikannya. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kalau kita sudah mohon ampun beristighfar, apa yang kita dapatkan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kita berbanyak istighfar, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kita membanyak istighfar, Allah akan memperbanyak harta. Kalau ingin kaya raya, perbanyak istighfar. Dan kemudian memperbanyak anak-anakmu. Istighfar, saudaraku, bukan hanya menghapus dosa, tetapi juga membuka pintu rezeki. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ia pernah berkata, perbanyaklah istighfar dalam segala keadaan, karena dalam istighfar terdapat jalan keluar dari kesempitan dan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ketika jamaah daripada Hasan Al-Basri mengeluhkan keluhannya, ada yang mengeluhkan yaitu mengenai kesusahan hidupnya, ada juga yang mengeluhkan di daerahnya sangat kering, musim kemarau panjang, dan ada yang mengeluh tentang masalah anak, dia belum punya keturunan. Tiga keluhan dari jamaahnya, Hasan Al-Basri menjawab semua keluhan itu dengan memerintahkan jamaahnya memperbanyak istighfar. Kalau kita banyak istighfar, insya Allah rezeki berlimpah. Kalau kita banyak istighfar, hujan akan datang. Kalau kita beristighfar, insya Allah akan Allah berikan kepada kita keturunan. Langkah yang keempat, gemar bersedekah. Betulkah bersedekah akan melapangkan rezeki? Tunggu dulu, kita lewatkan dulu yang satu ini.
0: Kayaknya ini sangat penasaran sekali ya ini. Kita iklan dulu sebentar dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, negit berbagas on, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
4: Kembali lagi di 105 Raw FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, mungkin kepada Ustaz langsung saja disampaikan kembali, Ustaz ya.
5: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Langkah keempat untuk memperbaiki rezeki kita yaitu gemar bersedekah. Betulkah gemar bersedekah akan memperlancar rezeki? Jangan gunakan logi kamu, tapi gunakanlah logika dari langit, dari Allah yang Maha Kuasa. Secara matematika dunia, 10 dikurang 1 sama dengan 9. Tetapi matematika agama, matematika Allah yang Maha Kuasa dan Maha Sempurna, 10 disedekahkan 1 bisa menjadi 70. Dari 70 menjadi 700, bahkan lebih berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mazalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Wallahu da'ifu liman yasha. Perumpamaan orang menafkahkan hartanya jalan Allah seperti sebutir benih menumbuhkan 7 bulir. 7 bulir menjadi 100 benih. Ditambah lagi Allah lipat gandakan siapa yang kehendakinya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat shadaqatum mimmal." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Gemarlah bersedekah, gunakan otak kanan, insya Allah sedekah itu akan membawa berkah. Langkah yang kelima, yaitu mempererat silaturahmi. Mempererat silaturahmi memperlancar rezeki. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyabasatolahu fi rizkihi wa yansalahu fi asarihi fal yasil rahimah. Barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang rezeki tidak datang karena pintu rumah terbuka, tetapi karena pintu hati terbuka. Ada yang rajin tahajud, tetapi bertahun-tahun tidak menyapa saudaranya. Ada yang rajin puasa, tetapi memutus silaturahmi. Padahal rezeki sering datang melalui hubungan baik dengan sesama. Sebaik-baik pintu adalah pintu hati. Dan sebaik-baik daripada tali adalah tali silaturahmi. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering menangis karena uang kurang. Tetapi jarang kita menangis karena syukur kurang. Kita sering menghitung apa yang belum kita miliki, namun lupa menghitung apa yang telah Allah beri. Masih bisa melihat, masih bisa kita berjalan, masih kita bisa bersujud. Bukankah itu rezeki yang luar biasa? Kita bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa kita berpikir, masih sehat badan semua. Itulah rezeki yang paling luar biasa. Ada orang kaya raya tetapi tidak bisa menikmati makanannya. Ada orang yang sederhana tetapi makan nasi dengan lahap dan bahagia. Ada orang yang rezekinya bukan hanya tentang banyaknya harta, tetapi rezeki adalah ketenangan hati. Rezeki adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan soleha. Rezeki adalah kesehatan. Rezeki adalah iman. Rezeki adalah solat. Rezeki ketika kita mampu membaca Al-Quran. Rezeki ketika kita bisa mempererat silaturahmi, meningkatkan amal soleh. Imam Syafi'i rahimahullah ia pernah berkata, aku mengetahui bahwa rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka hatiku tenang. Aku tahu pekerjaan dan amalku tidak mungkin kerjakan orang, maka aku sibukkan diriku bekerja dan beramal. Aku tahu Allah maha melihatku, maka aku malu ketika Allah melihatku berbuat maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah. Betapa indah kata dan kalimat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ia pernah berkata, janganlah engkau menjadikan lambatnya datang rezeki membuatmu putus asa, sebab Allah maha mengetahui waktu terbaik untuk memberikannya kepadamu. InsyaAllah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
4: Oke, ini kita lanjut lagi ke iklan. Nanti kita akan kembali lagi setelah iklan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.

Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Double shot.

0: Adam Sinipuan.
1: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, karena kita sudah masuk ke segmen ketiga ataupun sekalian closing segmen kita, Ustadz, ya, di sore hari ini. Dengan tema kita, usaha memperbaiki rezeki. Ya, mungkin kepada Ustadz bisa langsung disampaikan kembali. Ustadz, silahkan.
2: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, usaha atau langkah memperbaiki rezeki ada lima. Yang pertama, memperbaiki dan menyempurnakan sholat. Yang kedua, tinggalkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, gemar bersedekah. Dan yang kelima, mempererat silaturahmi. Kalau kita lakukan ini, insya Allah itu akan memperbaiki rezeki kita di tahun 1448 Hijriah ini. Mudah-mudahan 1447 mungkin masih banyak keinginan dan berbagai usaha dan target kita yang belum tercapai. Tapi dengan menggunakan lima langkah ini secara sekaligus, mudah-mudahan impianmu akan tercapai. Oleh karena itu, sebagai closing statement, mari kita hijrah dari malas menjadi rajin, dari mengeluh menjadi bersyukur, dari maksiat menjadi taat, dari pelit menjadi dermawan, dari meninggalkan sholat menjadi menjaga sholat. Karena rezeki bukan hanya soal bekerja lebih keras, tetapi juga soal mendekat lebih dekat kepada Allah. Semoga Allah belapangkan rezeki kita jika masih di atas langit, mudah-mudahan Allah turunkan. Jika masih di atas di dalam bumi, mudah-mudahan Allah keluarkan. Jika masih jauh, mudah-mudahan Allah dekatkan. Jika masih dalam sempit, mudah-mudahan Allah lapangkan. Jika masih bercampur antara yang halal dan haram dan subhat, mudah-mudahan Allah menghalalkan penghasilan kita. Dan mudah-mudahan menjadikan harta kita membawa kita lebih kuat dan lebih banyak meningkatkan amal ibadah dan amal soleh. Dan mudah-mudahan kita pun itu satu langkah kita menuju jalan Allah, menuju surganya di akhirat nanti. Dan di dunia ini mudah-mudahan kita KTS, konyang, tonang, sonang. Konyang, tonang, sonang. Bola konyang makmur ekonomi. Amin. Mudah-mudahan tenang Mei. Dan mudah-mudahan senang dan bahagia. Amin. Amin. Itulah moto hidup daripada Bayu Hasibuan. KTS. Konyang, tonang, sonang. Silakan pilih dan dukung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada kita seluruh pendengar dan pemirsa melalui media sosial. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita semua. Amin. Subhanallahi walhamdulillah la ilaha illa anta astaghfirukatubulaik wallahu muwafiq ila mutrib billa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekian tausiah kita di sore hari ini dengan tema usaha memperbaiki rezeki. Yap. Dan semoga apapun yang sudah disampaikan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua, ya. Mohon maaf apabila salah kata. Dan akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Allah tidak akan langsung mengangkat ilmu dari hambanya, akan tetapi mengangkat ilmu dengan diwafatkannya ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang pun yang berilmu, manusia akan menjadikan orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Sehingga

0: الصدقات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan. Kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil air wudu dan terus melakukan salat. Mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah, salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebab itu, salat adalah imaduddin, sebab itu tiang agama.

0: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "A'dzar Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
0: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat. Wa hikmati dahri da'u.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu. Tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.
0: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Suatu pagi Abu Bakar bertanya, "Hari apa sekarang?" Istrinya menjawab, "Hari Senin." Kemudian dia bertanya kepada Aisyah, "Hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Ramatullah?" Aisyah menjawab, "Hari Senin." Abu Bakar pun berkata, "Aku berharap dapat menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini hingga malam hari nanti." Namun, secepat kilat dia berpikir tentang Romawi dan Persia, serta terlintas dalam benaknya sebuah pikiran. Kemudian dia memanggil Umar dan berkata, "Dengarkan wahai Umar, lalu laksanakan. Aku sangat berharap meninggal siang ini. Jangan ditunda-tunda. Lekas kirim pasukan untuk membantu Mutsana yang sedang menunggu persiapan pasukan dari orang-orang murtad yang sudah insaf dan tobat. Namun jika aku tidak wafat sekarang, hingga malam hari nanti, jangan ditangguhkan sampai pagi. Cepatlah bergabung dengan Mutsana. Jangan terbawa dan larut dalam duka sebesar apapun. Tapi ingat urusan agama dan pesan Allah Subhanahu wa taala yang sangat tahu apa yang aku lakukan pada saat Rasulullah wafat. Tiada kesedihan melebihi hari itu. Demi Allah, kalaulah aku menunda-nunda perintah Allah dan Rasulnya, pasti aku dihukum dan kota Madinah akan bergejolak. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada pasukan Syam, kembalikan pasukan Khalid ke Irak karena mereka pribumi dan penguasanya. Mereka dikenal tangguh dan memiliki keberanian untuk menghadapi musuh." Umar berjanji melaksanakan tugas sesuai amanah. Kemudian beliau keluar menyimpan rahasia itu sambil mengusap air matanya yang berlinang. "Semoga Allah Subhanahu wa taala memberimu dan seluruh umat Islam rahmat wahai

0: Aisyah dan ibunya segera mendekati Abu Bakar setelah Umar keluar rumah. Tiba-tiba beliau jatuh tidak sadarkan diri dan matanya terpejam setelah menahan sekaratul maut. Aisyah menangis sambil melantunkan syair. Demi Allah, ratapan seseorang tidak cukup bagimu. Hari kesedihan yang menusuk dada. Kedua matanya terbuka dan menatap kepada Aisyah seraya berkata, bukan seperti itu, tetapi seperti firman Allah.
1: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari.
0: Quran Surat Kaf, Surat 50 ayat 19.

0: Aisyah masih terlihat sedih sambil bergumam. Setiap orang yang ditinggalkan merasa sedih kehilangan. Sementara yang meninggal tenang. Matahari pun terbenam di kota Madinah pada Senin sore tanggal 21 bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, Abu Bakar sempat mengucapkan firman Allah.
1: Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.
0: Quran Surat Yusuf Surat 12 ayat 101.

0: itulah kata-kata akhir yang terucap dari bibirnya. Berakhirlah kehidupan seorang Abu Bakar, tetapi sinar kebaikannya tetap menerangi alam jagat raya ini.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Padang Sidempuan. Melalui kerjasama dengan pelaku usaha dan pengusaha di Kota Padang Sidempuan, mulai hari ini wajib pajak kini berkesempatan mendapatkan berbagai promo dan voucher belanja dari Samsat Padang Sidempuan. Tidak tanggung-tanggung, wajib pajak berkesempatan mendapatkan promo dan voucher belanja sampai dengan 40% hanya dengan menunjukkan bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini menjadi salah satu inovasi Samsat Padang Sidempuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya tepat waktu. Program ini tentunya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Masyarakat juga dapat menikmati berbagai keuntungan dari merchant dari mitra Samsat Padang Sidempuan. Kepala UPT Samsat Padang Sidempuan Hamdan Sukri Siregar SOSMM menyampaikan, program merupakan apresiasi dan bentuk penghargaan kepada wajib pajak. Menurut beliau, kolaborasi dengan dunia usaha akan terus diperluas agar semakin banyak manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Hamdan juga berharap program ini mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membakar pajak kendaraan bermotor sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha. Selanjutnya, pihaknya akan terus menghadirkan berbagai terobosan pelayanan yang tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi para wajib pajak yang patuh akan kewajibannya. Sementara salah satu perusahaan yang turut mendukung program tersebut adalah Natama Hotel yang menyambut baik kerjasama ini karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan. Selain Natama Hotel, sejumlah merchant dan perusahaan lainnya juga ikut memberikan berbagai promo menarik. Di antaranya Alfa Scorpio Yamaha atau PT Auto Graha Pratama Yamaha Padang Sidempuan yang menawarkan diskon Rp500.000 untuk pembelian sepeda motor Yamaha, diskon 5% pembelian spare part, gratis jasa penggantian oli, serta diskon servis kendaraan. Kemudian Brownies Bolu Amanda memberikan potongan harga Rp10.000 untuk transaksi minimal Rp99.000. Indikopi Shop memberikan diskon 10% untuk transaksi minimal Rp100.000. Sementara Gorbet Mintang Kasmia menawarkan diskon hingga 40% untuk pengguna lapangan. Hal yang sama juga dilakukan kolam renang Puncak Angkola dengan memberikan voucher kolam renang serta diskon 10% untuk pembelian tiket masuk minimal Rp50.000. Sementara Pizza Hut menyediakan promo khusus sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian Tabaksel. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do madegi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas sama kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
1: Toko aha ma kele guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852 7507 68.

0: 365. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
1: Ngaku, siapa aja yang setiap musim bola bisa mendadak jadi pelatih, komentator, analisis, haters, sekaligus peramal skor walaupun salah terus? Kalau semangatnya udah level internasional dan ilmu tentang bolanya juga udah tingkat dewa, biar nggak cuma dengar dari obrolan teman, nikmati Piala Dunia FIFA 2026 melalui Bola Gembira Maxstream TV. Pastikan kamu udah aktifin paket Bola Gembira mulai Rp25.000 dari aplikasi MyTelkomsel. Udah termasuk kuota internet dan akses Maxstream TV, atau dapatkan simpati dan bayu di outlet terdekat. Kamu juga bisa dapetin free akses ke Maxstream TV. Siap-siap jadi saksi gol spektakuler tim negara favoritmu. Download aplikasi Maxstream TV sekarang. Dengan koneksi cepat dan stabil dari Telkomsel 5G powered by AI.
2: Hey, Sidimpuan.

Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Guys, alur drama boleh aja nggak pasti, tapi alur nonton harus pasti dong. Jangan sampai lagi seru-serunya nonton tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Nah, kalau nonton, wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Si Limpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, camkan, hati ini hanya tenteram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
4: Apakah salah seorang dari kalian tidak ada yang mampu setiap hari mendapatkan 1000 kebaikan? Maka salah seorang dari mereka ada yang bertanya, bagaimana caranya seseorang sehari bekerja dan mendapatkan 1000 kebaikan? Maka Rasulullah menjawab, dia bertasbih 100 kali, maka akan ditulis untuknya 1000 kebaikan, atau dihapus darinya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.
6: Niatkanlah semua amal saleh hanya karena Allah. Amal apapun yang bukan karena Allah tidak akan diterima Allah. Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
7: "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
6: Sesungguhnya suatu amal saleh itu tergantung pada niatnya, dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan hanya untuk meraih keridhaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk meraih kesenangan dunia atau karena untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.

0: Sebuah lagu dengan syair yang merepresentasikan isi hati masyarakat dinyanyikan dengan penuh ekspresi dalam irama yang dinamis, disertai teknik pemanggungan yang prima. Siapapun yang menyaksikan terhanyut dalam kegembiraan yang memuaskan rasa. Ya, kelompok musik Suami, Kantata Takwa, Kantata Samsara, Kantata Revolvere banyak melahirkan lagu dengan syair yang berisi kritik sosial. Bento, Bongkar, dan lain sebagainya, meski sudah berpuluh tahun lalu diciptakan, dimainkan dan diproduksi dan dipanggungkan, namun hingga sekarang lagu-lagu tersebut masih singgah di hati penggemarnya. Bahkan, para pengamen di jalanan, di rumah makan dan di bis-bis kota, lagu-lagu dari Iwan Fals, Setiawan Jodi, dan Sawung Jabu yang tergabung dalam grup Kantata tersebut terus dinyanyikan hingga sekarang. Nah, insan edukasi, salah satu personel grup itulah tokoh kita dalam program Kisah Tokoh kali ini.
1: Di Akademi Musik Indonesia Suryo Diningrat. Saya dikasih nama Jabu. Nah, Blonco itu Jabu itu diambil dari kamus musik. Itu artinya tari-tarian kuno Spanyol yang dengan timbul irama 3/4 oleh bagel teaternya Rendra dikasih nama Sawung. Karena Sawung itu identik dengan apa? Pemberontak Jawa Timur, Sawung Galing itu melawan legenda Jawa Timur ya, yang melawan Belanda gitu. Itu juga Sawung jadi Sawung Jabu. Jadi secara metafora nama saya itu ayam jago yang menarik dari atas panggung.
0: Insan edukasi, Sawung Jabu, ayam jago yang menari-nari di atas panggung. Nama yang diberikan beberapa puluh tahun lalu itu semasa kuliah dan semasa mengikuti kegiatan bengkel teaternya Rendra ternyata menjadi kenyataan. Sawung Jabu yang nama aslinya Muhammad Johansyah menjelma menjadi sosok yang suka menari-nari di atas panggung, mendendangkan lagu kritikan sosial sambil memetik gitar, memukul kendang dan juga tifa. Hingga berbagai kota dan benua kemudian dikunjungi. Tetapi, Sawung Jabu yang kelahiran Kota Pahlawan Surabaya 4 Mei tahun 1951 itu menganggap kota Jogja sebagai kota paling bermakna dalam hidupnya.
1: Sosial ya. Dari situ saya banyak bergaul. Zaman dulu kan Ainun, Epit, Linus, Rendra, Bagong, Romo Mangun segala macam itu kan nongkrong di Malioboro. Terjadi diskusi bebas gitu. Itu kenyataan hidup. Dan kenyataan batin, saya kadang nongkrong di Paratritis, di gumuk pasir itu menyendiri gitu. Terus apa yang sudah saya perbuat

0: banyak yang sudah saya lakukan, tapi masih banyak lagi yang belum saya kerjakan. Jadi itu perpaduan antara subjektif, objektif, subjektif, objektif.
1: Insan edukasi, siapa sangka Sawung Jabo kini menyanyi, memainkan alat musik, mencipta lagu, sekaligus menulis lirik lagunya untuk album yang dirilis tahun 2008 berjudul Menyusuri Lorong Sunyi itu, dulunya pernah menjadi penjual koran.

0: Sinimpuan. Woo! Number one hit music station.
1: Insan Edukasi, Sawung Jabu menempuh pendidikan formal SD, SMP, dan STM, dan kemudian di Akademi Musik Indonesia, Yogyakarta. Sedangkan pendidikan non-formal menurutnya adalah dengan nonton dalang, dialog dengan tukang becak di warung-warung kecil di Surabaya, ataupun juga di Jakarta. Juga belajar dari petuah-petuah orang tua, dan banyak pula belajar dari keberhasilan dan kesalahan orang lain. Lalu, bagaimanakah kisahnya sehingga ia menjadi penjual koran?
2: Orang tua saya bercerai itu, ya. Tapi tetap hubungan baik, ya. Kami mencari itu dari awal itu, ya, saya jual koran. Di Surabaya. Tapi ada koran berita mingguan, namanya, dan setiap terbit, setiap Sabtu aja. Jual koran itu keliling, minggunya harus... Kadang-kadang belum habis harus naik kereta dulu takut ke Madiun ke Malang coba nanti duitnya tak kasih bisa.
1: Insan Edukasi, memang sejak kecil Sawung Jabu suka musik karena tinggal di daerah Ampel, daerah yang kalau di Jogja semacam daerah Kauman, maka Sawung Jabu akrab betul dengan kesenian-kesenian hadroh, kesenian Melayu dan sebagainya. Ia suka tiduran sambil mendengarkan nyanyian hadroh dari Masjid Ampel tersebut. Selain itu, ia juga suka nonton lodruk, ketoprak Jawa Timur, dan menuruti nasihat ibunya untuk belajar menari Gadut Koco Gandrung. Saat SMP, ia juga belajar gamelan. Dan karena situasi yang terjadi, Sawung Jabu yang belum lulus STM waktu itu harus pindah ke Jakarta.
2: Persis itu sekolah STM juga. Saya di STM Surabaya itu benar depannya juga STM juga. Nah, saya mulai belajar gitar. Saya belajar gitar sebetulnya di Surabaya. Karena saya nggak punya gitar. Jadi teman saya yang punya gitar ke Jakarta kecanduan main gitar dengan teman-teman belajar ke band tua. Ada kalau ada acara band pertunjukan gitu di tengah-tengah mereka istirahat kami naik.

0: Insan Edukasi masih bersama program Kisah Tokoh dari Radio Edukasi 1251 kHz. Sebagaimana remaja pada umumnya, Sawung Jabu pun mengenal masa pacaran. Pada waktu itu, tahun 73, sang pacar bertanya kepadanya, kelak ingin menjadi apa? Secara spontan, Sawung Jabu menjawab, menjadi musisi. Ternyata, jawaban spontan itu juga menjadi pemicu baginya untuk mewujudkan keinginan tersebut.
1: Sisi arrangement segala macam, filsafat seni segala macam, campur diskusi dengan seniman Malioboro, mulai ada panggilan yang lain. Kalau musisi jalan hidupnya ya bermain musik aja. Kalau seniman harus berkaitan dengan kegiatan itu.
0: Begitulah proses belajar musik di Akademi Musik Indonesia pun berjalan. Proses berinteraksi dengan seniman-seniman Jogja pun terjalin. Akhirnya, Jabo pun bertemu dengan Rendra, bergabung dengan bengkel teater Rendra. Dan di situ pula, Jabo mendapatkan nama Sawung sekaligus menemukan pasangan hidupnya.
1: Saya ketemu calon istri saya, Susan Baper, yang di Jogja juga, anggota bengkel teater, lebih senior daripada saya sebelumnya. Saya terus tinggal di Ketanggungan, Taman Sari itu, di Asrama Bengkel Teater. Ada Susan di situ, kan? Ngobrol-ngobrol. Saya sebenarnya tidak pernah terpikir untuk menikah atau gimana gitu ya. Ya belum panggilan ya mungkin ya. Kayaknya ada call gitu ya. Oke. Okay. Now or never, gitu aja ya. Saya juga tidak terpikir untuk mau pacaran, terus dia balik dulu. Ke Australia, saya nyusul kemudian lihat dulu. Dan saya putusin oke kalau gitu, kayak kita mungkin jodoh kan, lahir mati rezeki jodoh kita bukan yang itu kan. Oke, tahun 79 Desember, 8 Desember kan, kami memutuskan mereka di Sydney. Ya itu ya, kita masa-masa sendiri rekor-rekor sendiri gitu, karena kan jauh dari keluarga.
0: Dalam pernikahannya dengan Susan Piper yang warga negara Australia itu, Sawung Jabu mendapat karunia dua orang anak. Masing-masing Johan Sanjaya menekuni musik dan graphic design, dan Susanti yang suka menari dan fashion design. Sawung Jabu menerapkan pendidikan secara demokratis dengan catatan harus tekun dengan apa yang dipilih. Tekun dengan apa yang dipilih itu pula yang dijalani Sawung Jabu, termasuk pilihan menikah dengan warga negara Australia.
1: Di waktu di Australia, saya dulu tukang ngepel, kerja di cleaner itu, di restoran. Cleaner, ya cleaner restoran, ruang restoran juga kamar WC-nya, kayak gitu ya, juga bertani itu. Dan saya itu kerja di pabrik pengecoran besi di Australia, terus buat pabrik pengecoran plastik, dan stok plastiknya kayak gitu.
0: Meskipun harus bekerja di luar jalur musik, namun kecintaannya pada musik tidak pernah surut. Di sekolah-sekolah, Jabo membuat workshop. Bahkan membentuk grup genggong, yaitu anak-anak campuran tradisi Indonesia dengan Australia. Tahun 82 menjadi figuran dua film yang dibintangi Mel Gibson, memberi workshop beralkulturasi dengan seniman Australia, kemudian berkeliling Melbourne, Brisbane, dan Darwin. Perjalanan kemudian berlanjut dengan pentas di Tokyo, Jepang, Korea, Amerika, dan Belanda. Dari tempat pementasan di berbagai negara itu, Sawung Jabu memiliki kenangan indah tak terlupakan saat pentas di Australia.
1: Pada waktu kami pentas di Australia, ada kejadian sosial politik antara Timur dan Barat Indonesia. Orang lagi angkat-angkatnya, mestinya kami pentas di festival yang sama dengan kelompok grup Krakatau. takut berangkat atau takut ditunda berangkatnya. Akhirnya kami bermain di panggung utama menggantikan posisi Krakato. Dan itu sangat berkesan. Ini grup dari Indonesia, kami kan berpikir dari Indonesia nanti di terakhir, gitu kan. Kita naik, kita bermain, habis sambutan luar biasa, selesai kami pentas, keluar panggung, selesai beres-beres, di grup ke sana. Kami bukan sekedar berkesenian dari juga menjadi penyebatan ini antara masyarakat asli Indonesia. Dan saya bekerja sama dengan istri saya, punya organisasi namanya WOT. WOT juga jembatan Jawa, juga WOT antara seniman dan apa, berbagai-bagai.

0: Sidim Puan. Woo! Number one hit music
1: station. Masih di 1251 kHz Radio Edukasi dalam program Kisah Tokoh bersama seniman Sawung Jabo. Ia yang kelahiran Surabaya yang mengaku berkesenian atau bermusik bukan menjalani pekerjaan namun tengah menjalani keyakinan pilihan hidup.
2: Kalau saya tiba-tiba kerja di toko dapat buat gantungan hidup, tapi kejiwaan saya harus kacau. Bagaimana? Makanya saya bilang saya bukan sedang bermusik atau berkesenian. Saya sedang menjalani keyakinan pilihan hidup. Itu sangat beda.
3: Saya berworkshop dengan musisi-musisi jalanan di Jogja. Saya berworkshop dengan musisi-musisi tradisional di Jember, atau di Madura, atau di Banyuwangi, atau di Bali, atau di Sukabumi, atau di Cirebon, atau di Bandung. Dan saya punya tempat di sana. Bukan saya memaksakan kehendak, enggak. Saya dikasih tempat dan berworkshop sana. Dan merasa bagian dari mereka, bersenyawa dengan mereka, itu luar biasa. Karena tidak semua orang dapat penghargaan bisa bersenyawa dengan masyarakat di kelas bawah. Dan itu rezeki dan itu berkah buat saya.
1: Selain rezeki dan berkah karena dapat bersenyawa dengan masyarakat kecil yang memang teramat dekat dengan hidupnya, Sawung Jabo juga mendapatkan rezeki dan berkah saat bergabung dengan grup Suami bersama Iwan Fals karena lagu Bento mendapatkan penghargaan. Album pertama dan kedua mendapat penghargaan The Best bersama Iwan Fals dan Setiawan Jodi dalam Kantata Samsara, Kantata Takwa dan Kantata Revolveri. Albumnya laris dan pementasannya pun di berbagai kota dan di berbagai tempat selalu ditunggu penggemarnya.
4: Sawung Jabo, waduh itu sudah tokoh lama, wah, kenal banget mas. Musisi Sawung Jabo, seorang musisi yang oke, kreatif, punya ide-ide yang bagus. Terutama dia gabungannya sama Iwan Fals, saya suka sekali musik Sawung Jabo mas. Musiknya musik kritikan terhadap, kritik-kritik sosial lah terhadap negara ini, terhadap bangsa ini.
1: Insan Edukasi, kini di usia ke-57, Sawung Jabo merilis album tunggal bertajuk Memasuki Lorong Sunyi.

0: Usaha Penggapaian Tangga Perenungan Sawung Jabo. Album ini bisa pula dianggap sebagai pengakuan atas betapa ringkihnya manusia dalam menghadapi benturan-benturan hubungan antar sesama. Pengakuan akan kelemahan diri adalah sebuah kekuatan daya hidup yang bisa membenahi langkah dan juga sikap dalam menjalani perjalanan hidup berikutnya, agar supaya keseimbangan langkah dan jiwa bisa lebih bersenyawa. Membuka mata, melihat yang nyata, memejamkan mata, melihat yang inti. Dalam album berisi 12 lagu itu, semua lagu dan lirik ditulis oleh Sawung Jabo.
1: Kepada insan edukasi, sebaiknya memberi daripada menerima. Selama masih bisa berbagi, kita berbagi. Dalam hal apa saja. Baik dalam hal batin, dalam materi, fisik materi. Dalam kondisi yang serba sulit sekarang ini apalagi. Ya, bukan kalau berharaplah bisa berbuat baik. Kalau mau ngasih orang, ngasih dulu, jangan baru ngomong kasihan. Jangan kasihan dulu, belum tentu kamu ngasih.
0: Nah, insan edukasi, itulah kisah Sawung Jabo. Semoga bisa menginspirasi insan edukasi untuk menekuni dengan sungguh-sungguh apa yang sudah menjadi pilihan hidup. Sampai jumpa pada program berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
3: Hey, Sidimpuan.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Maaf kak, kita bukanya masih 30 menit lagi.
1: Aku tahu kamu sekecewa itu, Chris. Maafin aku.
0: Gak ada yang perlu dimaafin, Dewi. Aku baik-baik aja.
1: Tapi aku gak baik-baik aja. Semuanya sulit buat aku.
0: Dulu aku juga sulit move on dari kamu, Win. Tapi sekarang, terima kamu itu lebih sulit buat aku.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kecamatan Angkola Selatan. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melakukan kunjungan kerja ke Desa Cibongbong, Kecamatan Angkola Selatan pada Jumat 19 Juli 2026 untuk meninjau langsung perbaikan dampak bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 25 November 2025 lalu. Bencana yang melanda 14 dari 15 kecamatan di Kabupaten Tapsel tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur di berbagai daerah di Tapsel, tidak terkecuali di Desa Cibongbong, Kecamatan Angkola Selatan. Dampak dari bencana tersebut telah mengubah morfologi sungai Air Batak Kola di Desa Cibongbong. Perubahan alur sungai mengakibatkan bendung daerah irigasi atau DI Cibongbong hingga napa tidak lagi berfungsi karena aliran sungai beralih dari jalur semula. Pada kesempatan itu, Bupati menegaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan dampak bencana, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna memulihkan fungsi sungai dan jaringan irigasi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tapsel pada tahun 2026 telah merencanakan rekonstruksi dan normalisasi sungai Air Batak Kola guna mengembalikan aliran sungai ke morfologi awalnya. Dengan demikian, bendung yang selama ini menjadi sumber pengairan lahan pertanian masyarakat dapat kembali berfungsi optimal. Sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan, sejumlah program penanganan telah disiapkan melalui APBD Kabupaten Tapsel tahun anggaran 2026, meliputi pembangunan beronjong pengalih aliran sungai Air Batak Kola di Desa Cibongbong, normalisasi sungai Air Batak Kola, dan rehabilitasi jaringan irigasi dan rehabilitasi bendung DI Cibongbong Napa. Rehabilitasi jaringan irigasi Cibongbong Napa dengan anggaran sebesar Rp5,9 miliar. Rehabilitasi jaringan irigasi DI Air Latong Siamporik dengan anggaran sebesar Rp2,8 miliar. Pembangunan jaringan irigasi air tanah berupa sumur bor irigasi di Desa Cibongbong, Desa Siamporik Lombang, dan Desa Siamporik Dolok dengan total anggaran sekitar Rp6 miliar. Bupati berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat berjalan tepat waktu, sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, khususnya para petani yang selama ini terdampak akibat terganggunya sistem pengairan pasca bencana. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

wabarakatuh. Selamat malam rekan Rao dimanapun Anda berada. Kembali lagi di program Night With Us. Malam ini Layla bakal nemenin waktu istirahat kamu dengan lagu-lagu pilihan, cerita hangat, dan tentunya suasana malam yang lebih santai. Buat yang masih di jalan, lagi belajar, kerja, ataupun belum bisa tidur, tetap stay tune ya, karena malam ini kita habiskan bersama di Night With Us hanya di 105 Rao.

0: Rekan Rao pernah merasa minder karena stretch mark? Garis-garis yang sering disebut tiger stripes ini sebenarnya normal banget loh. Stretch mark muncul karena kulit meregang terlalu cepat, misalnya saat hamil atau sedang berat badan naik turun drastis. Awalnya warnanya merah atau ungu, lalu lama-lama berubah jadi putih. Meski sulit hilang total, stretch mark tetap bisa disamarkan. Secara alami, yang bisa dicoba antara lain, memakai minyak kelapa, lidah buaya, dan rutin eksfoliasi dengan scrub gula untuk membantu regenerasi kulit. Kalau ingin hasil lebih maksimal, kamu bisa menggunakan skincare yang mengandung hyaluronic acid atau retinol. Tapi khusus ibu hamil, pengguna retinol harus dihindari ya. Sementara untuk perawatan medis, ada pilihan seperti laser terapi, microneedling hingga microdermabrasion yang membantu merangsang produksi kolagen pada kulit. Tetapi yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Stretch mark adalah bagian alami dari perjalanan tubuh kita. Tetap rawat kulit, jaga hidrasi, dan tetap percaya diri. Itu dia informasi sekilas mengenai stretch mark. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua.
1: Hey, si Dimpuan.

0: ilmuwan dan filosof dari Yunani Pythagoras pernah mengatakan, "Berusahalah selekas-lekasnya untuk berbuat baik. Lebih baik berbuat demikian pada hari ini daripada esok hari. Karena hidup ini adalah pendek, sedangkan waktu berlari begitu kencang."
1: Insan Edukasi, berapa umur Anda saat ini? 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, atau bahkan 5 tahun? Berapa lama Anda telah melalui kehidupan Anda? Berapa lama lagi sisa waktu Anda untuk menjalani kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Sebagai manusia jelas, kita memiliki perbedaan dalam menjalankan kehidupan. Kehidupan bukanlah sekedar rutinitas. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencurahkan potensi diri kita bagi orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita berbagi suka dan duka dengan orang yang kita sayangi. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita bisa mengenal orang lain. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita membantu kepada sesama. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita mencintai pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, serta mengasihi sesama kita. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita belajar dan terus belajar tentang arti kehidupan itu sendiri. Kehidupan adalah kesempatan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Insan Edukasi, pandanglah sekeliling kita, karena ada segelintir atau bahkan banyak orang yang selalu membutuhkan kita. Mereka menanti kehadiran kita, mereka menanti dukungan kita. Sekali lagi, selalu bersyukurlah kepadanya setiap saat bahwa kita masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan ini. Buatlah hidup ini menjadi sebuah ibadah. Nah, Insan Edukasi, sudahkah Anda merasa hidup Anda berkualitas?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Assalamualaikum.
1: Halo rekan Raw FM, saya Dian Mirella. Ayo download aplikasi Raw FM di smartphone kamu, kemudian dengarkan Raw FM dimanapun dan kapanpun.
2: Hey, si Dimpuan.

0: Hey, Sidim Buat.
1: Woo! Number one hit music station.
2: Rekan Rau, saat ingin merawat wajah, banyak orang sering bingung memilih lebih baik masker alami atau masker pabrikan. Masker alami biasanya dibuat dari bahan rumahan seperti madu, oatmeal, alpukat, mentimun, yogurt, atau lidah buaya. Kelebihannya terasa lebih natural dan mudah dibuat sendiri di rumah. Misalnya, madu membantu melembabkan kulit kering, oatmeal cocok untuk kulit sensitif, alpukat membantu kulit terasa lebih lembut, sementara mentimun memberikan sensasi dingin dan segar. Namun, perlu diingat tidak semua bahan alami aman untuk wajah. Lemon, jeruk nipis, baking soda, dan cuka apel justru bisa menyebabkan iritasi pada kulit sensitif. Selain itu, masker rumahan juga tidak memiliki pengawet, sehingga jika disimpan terlalu lama, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Di sisi lain, masker pabrikan memiliki formula yang lebih terukur dan higienis, mulai dari Sheet Max untuk hidrasi, Clay Max untuk kulit berminyak, hingga Overnight Max untuk melembabkan kulit semalaman. Kandungan aktifnya juga lebih jelas seperti Hyaluronic Acid untuk melembabkan, Niacinamide untuk mencerahkan, Salicylic Acid untuk membantu jerawat, dan Clay untuk menyerap minyak. Jadi, mana yang lebih bagus? Untuk hasil yang lebih stabil dan aman, masker pabrikan biasanya lebih unggul karena formulanya sudah diuji dan kandungannya jelas. Sementara masker alami cocoknya untuk perawatan santai, asalkan bahan yang digunakan aman untuk kulit. Rawat kulit dengan bijak, karena kulit sehat bukan soal mahal atau alami, tapi soal cocok dan aman untuk kulit kita sendiri. Itu dia informasi seputar masker alami dan masker pabrikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya.
0: Hey, Sidim Buat.
3: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
4: Oh ya?
3: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
5: Hai, Sela. Sarah.
4: Wah, apa ini?
5: Sudah berpiala lagi kita dari sekolah. Apa enggak ini piala apa?
6: Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
4: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
6: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat ujian.

Rekan Rao, pernah nggak sih tiba-tiba terbangun saat tidur tapi badan nggak bisa digerakkan? Banyak orang menyebutkan ketindihan. Rasanya memang menyeramkan, apalagi kadang seperti ada bayangan hitam atau dada terasa sesak. Tapi ternyata, ketindihan bukan hal mistis. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut sleep paralysis. Sleep paralysis terjadi ketika otak sudah bangun, yaitu tubuh masih berada dalam fase tidur REM, yaitu fase saat tubuh memang dibuat lumpuh sementara agar kita tidak bergerak mengikuti mimpi. Karena otak sedang setengah sadar, muncullah halusinasi seperti melihat sosok menyeramkan atau mendengar suara aneh. Jadi sebenarnya itu hanyalah efek kerja otak yang sedang panik. Beberapa pemicu ketindihan antara lain kurang tidur, stres, sering begadang, pola tidur yang berantakan, hingga posisi tidur telentang. Kalau mengalami ketindihan, usahakan jangan panik.

Rekan Raw, buat kamu yang setiap hari kerja di depan laptop atau sering scroll HP, pernah nggak merasa kulit jadi lebih kusam setelah seharian menatap layar? Banyak yang bilang penyebabnya adalah blue light atau cahaya biru dari gadget. Blue light sendiri adalah cahaya tampak berenergi tinggi yang juga dipancarkan oleh matahari, layar komputer, dan smartphone. Menariknya, sumber blue light terbesar justru berasal dari matahari, bukan dari gadget kita. Menurut beberapa peneliti dermatologi, paparan blue light memang bisa memicu stres oksidatif pada kulit. Kondisi ini dapat mempercepat munculnya tanda penuaan seperti kulit tampak kusam, garis halus hingga warna kulit tidak merata. Selain itu, blue light juga bisa merangsang produksi melanin, yaitu pigmen warna kulit. Pada sebagian orang, terutama yang mudah mengalami hiperpigmentasi, hal ini bisa membuat noda hitam atau bekas jerawat lebih lama memudar. Dampak blue light dari layar HP atau handphone ternyata jauh lebih kecil dibanding paparan sinar matahari langsung. Satu lagi, yang sering tidak disadari bekerja dekat jendela juga bisa membuat kulit terkena sinar UVA dan visible light dari matahari meskipun berada dalam ruangan. Karena itu, para dermatolog tetap menyarankan penggunaan sunscreen SPF 30-50, terutama buat kamu yang bekerja dekat jendela atau di ruangan yang terang. Jadi rekan Raw, kesimpulannya adalah blue light dari gadget memang punya efek pada kulit, tetapi bukan faktor penyebab kulit kusam. Yang paling penting tetap menjaga hidrasi, tidur cukup, memakai pelembab, dan jangan lupa sunscreen setiap hari.

Kembali lagi di 105 Raw FM. Tak terasa kebersamaan kita sudah sampai di penghujung program Night With Us malam ini. Terima kasih buat rekan Raw yang sudah dengerin dari awal sampai akhir. Semoga lagu dan obrolan malam ini bisa jadi teman yang bikin malam kamu lebih hangat. Saya Layla pamit undur diri. Jangan lupa istirahat yang cukup dan tetap jaga kesehatannya. Sampai ketemu di program Night With Us berikutnya hanya di 105.

Saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: Sanasimuhu alal khurtum
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.

Sungguh, kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu pada pagi hari, mereka saling memanggil.
1: Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin.
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu, jika kamu hendak memetik hasil.
1: Fantalaqu wa hum yatakhafatun.
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin.
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: Wa ghadaw 'ala hardin qadirin.
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu?
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar.

Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan, dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: Maka serahkanlah kepadaku urusannya dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.
1: Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin musqalun.
0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun.
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: Sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas
0: salihin. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
2: Himbauan kepada seluruh rekan Roy FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama. Silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

Forgotten about us.

Dice, baby.